0: wen gom na neton dar fa la wakat fa
1: kisa bam sambi si parola ropa isan gom krista kwera bila pare sunri
0: marsa atkela wen gom na atkela ne mori et buda gomde.